Hoko mai toa e mga haumata mata kai nanga ke mawehe atua iau kai matuta ki atu ilo ana peni en hata utoro ata whakaroanga ke rata ia mai whahe tapu nei whakaue o itulau am toro whakanangonongo mai ke hata utoro reo taongo kamata mai ni ke he mga hau parela ini a fi hoko mai ke ta mga hau nei kia nono fom toro mai munuina to riu atau toro ke frewe ia ke whahe tapu ka hau turinda hekanene mawehe atu kia nono fom